Darul Fatwa dan 2MFM Muslim Community Radio ingin menjemput anda dan keluarga untuk menghadiri acara tahunan yang penuh keberkatan dan gilang gemilang, konsert Maulidur Rasul berbilang budaya, berbagai persembahan hebat sebagai tanda cinta kepada junjungan mulia akan dapat disaksikan pada hari Ahad, 6 hari bulan September 2026, bertempat di Whitlam Leisure Centre, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Pintu dibuka bermula dari jam 3 petang.

Darul Fatwa dan 2MFM Muslim Community Radio ingin menjemput anda dan keluarga untuk menghadiri acara tahunan yang penuh keberkatan dan gilang gemilang. Konsert Maulidur Rasul berbilang budaya. Berbagai persembahan hebat sebagai tanda cinta kepada junjungan mulia akan dapat disaksikan pada hari Ahad, 6 hari bulan September 2026, bertempat di Whitlam Leisure Centre, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Pintu dibuka bermula dari jam 3 petang.

0: Menyambut datangnya peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami komunitas Muslim Indonesia mengucapkan selamat kepada seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia pada umumnya dan di Australia pada khususnya akan datangnya peringatan yang agung ini dengan harapan semoga kita dapat bertemu kembali dalam peringatan-peringatan yang mulia dalam keadaan aman dan bahagia. Wa barakallahu bikum jami'an.
1: Syarqi wa gharbi bi barrawa ba harbi adunyak arach yam bisraj ku muslima ba hay sanadu fullem yaborti ilma bi kel birna almuq bi kel muq azqanawna rasul zina muhammad zit waladu bo gidir yamle hambayle masabe boradena yile zboradena hadallahu lhamdi wa shukrike lagabanna kile kad lem nagadrakut li allahu afet qamu ay lay bana baytibe akham nargab gima hambayle masabe aboradena nilana.
2: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته saya Syekh Muhammad Bashir Rahil dari masyarakat Indonesia. Saya maklumi kepada semua umat Islam Indonesia di Australia dan seluruh Australia dengan penuh berkat atas hari Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kebaikan bagi kita dan bagi anda semua untuk mendapat berkat dari Allah SWT dan selamat tahun baru serta bahagia semuanya.